0: mahungu eka Jesus FM. Marimba ngubeni,
1: marimba ngubeni. Nikinsile ku seriwa nkari tlemelo wa DJ mahungu ya awara ya ntsebuka Jesus FM ritora rixaka bangiseri rixile ku langutseka ngunkuleka awara leyi. Mukomishinara wa maphorisa ya xifundza ku langutseka ngunkuleka awara leyi. Mukomishinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Khadebe.

Tazankulu Traditional Shop le yikumeka ipala burwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina Mthabalisinde Mabona Hoza Hoza

0: eka 65 kwa gina eka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova kwa hava waiting period loko utlema mali ya wena hikunyika nzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hiku ibera nqingo eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 enga tlhela u sendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Nhlikani, nhlikani, khalanga, nhlikani, bodoni. Na yi twa hlokomhaka n'wina mutswari. Vana va hina amakaya i tintsumi. Loko a huma gede ya le kaya leswi a swi hanyaka mi nga hlamala. Vana va hina loko va ri xikolweni leswi va swi endlaka vadyondzisi na swileswi va swi endlaka ka vana van'wana eswikolweni. Mi nge swi twisisi mi nga ala ku yi n'wana wa n'wina. Loko siku rin'wana vatswari vo tinyika nkarhi va famba va ya xikolweni va fika va hlometela ku vana va vona va ka va dyondzisiwa va nga swi twisisa ku n'wana u behavior hi ndlela yihi ku na bad behavior tin'wana tikulukumba ngopfu bot khalanga mina ni vulavula ni ri SGB la Mphambo High School swi tele ngopfu swi leswi vavisaka laha va suka va dzaha timbangi vana va endla swi swin'wana hi ku loko n'wana u n'wi hlamula a ku konyolola va vitana mathichara hi mavito man'wana mo ka ma nga twisiseki va delela vadyondzisi lava xisati lavo wani vadyondzisi va kona leswi va endliwaka swona na vona n'wana loko a kha a delela exikolweni mi nga twa ku vava loko mi languta mudyondzisi loyi a nga ku deleriweni hi n'wana hi tenga timhaka to tala ta vana ene lava loko u byela vatswari va vona va ku a loyi a mina hi yena ko va ku a ni wa vengiwa loko u vitana vatswari vana va teka swiphephani va nyika vanhu lavo ka va nga ri vona lava nga va tsarisa le xikolweni ku laveka mutswari loyi a nga tsarisa n'wana exikolweni a nga ha va a sukeriwe hi vatswari misaveni n'wana u na kokwana u na mhanihulu u na malume lava nga tsarisiwa le xikolweni hi vo va lavekaka ka tenga timhaka va tiva ku n'wana loyi u hanyisa ku yini vatswari exikolweni va yela timhakeni ta ku va teka tiripoto va tlhela va nyadza loko n'wana loyi a nga pasanga mara ku swi tisa ku yini ku n'wana a nga pasi xikolweni a va lava ku swi tiva ene n'wana loko a za a tlherisiwa xikona a nga xona ene lexi lavaka mutswari hi ku vana a va ha biwi sweswi loko mudyondzisi a ba n'wana wa hlongoriwa xikolweni a nga ha dyondzisi vutomi bya yena hinkwabyo se mhani ta ku ka vatswari a hi landzeleriseni vana va hina hi ku vana va hina leswi va swi hanyaka loko va ri xikolweni a hi swona leswi va swi hanyaka loko va ri makaya ni vulavula ni ri n'wa magoda ka mphambu dangi maxo wa mina
2: enhlikani
3: ahe ka wakan'wana mpfukini
2: hi pfukile minjhani
3: hi pfukini na kuma ku n'wana yaloyo ku tengiwaku hi yena namuntlha hi luya wo phungela ku hindla mpimo xikolweni ivi loko va n'wi rhuma kumbe ku n'wi nyiketela mapapi lama lama va ku yisa ka vatswari a nga fikisi no fikisi
2: ya
3: ma swi tava ku vana lavo phungela va fikisi mapapi la kaya i nga kuma ku mutswari loko kumbe a fikisini siku rin'wana a yini ku hava mutswari wo navela ku n'wana wa yena a nga humeleli xikolweni hi mina ni swi vulavula ni na experience ya swona kuva mina na ntukulu yi dyondza kwala xikolweni xexi nga kwala kusuhi hinkwana mapapila va va nyika mara a nge fika ni nyika papila tin'wani timithing ta ni tlula tin'wani i to fika siku ya a swi lavaku ku ka lowu ni ya meeting a ni byela kunene a ku mhani i ntukulu wa mina mara i tolovele ku ni vitana ku mhani ku na meeting ntuku xikolweni wa swi vona u kuma ku papila rero va n'wi nikenyana masikunyana ya ni tatata ni byeli u va ku mntuku i meeting i siku a swi lavaku mara letin'wani mapapila va va nyikaku a nge ni nyiki a hi swi tiveni ku na vana lava va nyikiwaku mapapila exikolweni mara

Alright, endaka tlhe ko makata mahungu ntava ni karhi ni tlanga ti voice note leti ti nga koho ti nga rhumeriwa hi vayingiseri va hina ku va hi twa leswaku va ri yini kambe ka endlaka sweswo hi ta va hi karhi hi teka vamasipala ka pfhumba leriya va ri endlini tolo kambe va ri na namuntlha a va fanele ku va va va karhi va fambafamba kambe masipala va ve va khomeka hi swin'wana kambe hi ta va na mulavuleri wa masipala Mr. Steven Mabunda ku va va hi byela leswaku ngopfungopfu mhaka ya ku va va langavalangini tolo ka doroba ra Giyani a ku ri yini ene na koho output ya koho i yini se hi lava ku twa sweswo vhele kusuka ka vo leswaku hi nga langutela yini endzhaku ka sweswo tlhelo mhaka ta mahungu na lunghele malepfana

0: njhani Bodon? Problem ya vatswari va ka mapayina ni a va attend ti-meeting, a va swi koti ku ta timithinini, hambi va vitaniwa timithinini loko lembe ri sungula ku ta tekiwa swiboho ku vana va fane va tirhisa ku yini. Vatswari a va attend ti-meeting, a va ti va kota sweswiya swa ku loko va ri na problem va vulavula va ri le kule, a va tshineli kusuhani. Loko va vulavula hi mali ya Saturday, hi ti-Saturdays ku bohiwe ku vana va fanele va hamba va ta dyondzisiwa hi ti-Saturdays exikolweni, ene ku vitaniwa mathicara vo hambanahambana va ta va pfuna. Mathicara lamaya ma lava ku hakeriwa, se n'wana un'wana na un'wana ku ya hi ti-grade va na mali leyi va nga byeriwa ku va fanele va humesa yona. Ende swilo sweswo swi va swi bohiwe na vatswari, va pfumela vatswari ku hi ta swi kota, va yime na swona vatswari swilo sweswo. Se loko mutswari mi n'wi twa a kokela tlhelo a nga timithinini, mara lava tshinelaka timithinini va swi tiva hinkwaswo swiboho leswi nga tekiwa exikolweni. A va tshineli exikolweni vatswari, tshikani ku vulavula mi ri kule mi tshinela mi ta twisisa ku dyondzo ya n'wana ya vana va n'wina yi fambisa ku yini. Mi nga lavi ku onha vito ra xikolo ku xikolo a xi kahle, mi yime le kule, tshinelani kusuhi.
1: Enhlekani muhaxi, vatswari a va pfi va ya swikolweni. Vana va hlupha, ku na n'wana un'wana kokwana wa yena va famba va ya ku xaviseni va hleketa ingaku exikolweni, kasi a nga yangi xikolweni le ku dzaheni laya. Se a va pfi va ya xikolweni va twa ku exikolweni ku vulavuriwa yini, ku na yini, wa tsala wa pasa na. Vatswari a va yi swikolweni, a va yi swikolweni va ta twa leti vana va va ti endlaka. A nga yi xikolweni n'wana loyi i tirha ku dzaha laya.

ani ntonga kuti kuva holovela majamburisini vananga ndizozo super segere hai man xikunyiki n'wansati wa ku rhandza xingondo xikwembu a pfuka na punta humesa na xipikara a khomi xiwayi hambale xikipa xa

0: Okay, right. When you said register FM, look, Langu Tankari, Losala, 7 minutes, Hungaseba, our Halle, Huyako, Nana Kokan Maleke, Kuta, Chokur Haike, Vona Abai Kumilei, Nimailana Namakali, Aikari Borsana, Yonika Majambiana, Munchakokan Maluleke, Nakotela, Nimi Persanum, Amkelana Kambi, Moyen Kubam Tamtai, Jaylight, or Namiri.
1: One of Katana Maran was the middle of the zone in Wachawa.
0: Mhm.
1: You come up on a cash to me.
0: Mhm.
1: You made some letters, some money, what? Nothing in the cellar, some lavory and what? Set a shop of Makari and the moon. You will have my what's that to me? I'm a big white jam.
0: Mhm.
1: So I had Starkan Dango. A Benama Tarbay and Apu. You take a start to me. Then you have a moon to yes, sama kona na satu ani. Ina wana uma, ana wana uma, ina wana bambiri, ina wana banaru. Siya itu sih kau bisa mikatik tuh. Ini sama lah entar ni. Wasta tu lagi alor waruwe ke? Anu pelabur ish janggu ni.
0: Okay.
1: Ini sama lah wasta tu lagi ama loboriwa. Kuna tu umu, eka itu wasta tu. Yaitu uma eka ada ja. Yesus aku kita saat ini awalnya sekarang kan dia. Tiba tak akan Yesus aku umat satu akan menunggu akan menulek itu. Menunggu akan menulek ja. Rizela besar ruku. Minta teka saat ika. Ia lepas tadi ia sama konon satu kami.
0: Aye.
1: Siapa leka sekarang kan dia? Wei bangga alangkah itu sulit. Kayu ya kamu untuk wenang wana wami na yang wasta tua wenalu. Ibu lepas jika sekolah sih kucing bukti le, muntil awak utar lawan uya. Ibu ah ingat tu mele saku wasta tu le asalan yang gawe. Tima radio, loko phone ini rela, cuba ngotir sama, ucam le sonan, sone seso. Silave capo. In that time, he shan is a lame by Ina, Loku, Banabai, Nabai Baba, Akalam Dam. Shutum Bulavana Lavana Sariwa. It was you on Shami. Lana Kerwa Konandiamu. In a Kamakela Batin Dundu Sera, Kuan Saku. In Yamu Lotata over Hanga Ake. Someone is that way. Someone was that long a Loboriwa. Akhirnya akhirnya jam. Jadi mana ni tu kamu nak menjadi tu supaya ni supaya tu ayat yang dibangun ina. Yang ni kamu ke? Muka ayam itu I think muka. Kita lepas nama papi dalam mengalor uaiwo. Ibu suku mengalor uaiwo. Kau nak tu mana tu buku? Nanti nak cara cari wala. Ibu kalau kita ini yang campur kiri em jangun yangun. Ni ayat kamu sen tidak mencela story pas kamu connect buku, leti nu nongun yang agak siapa tau na. Ini orang ni jeblo. Nawa nama mu kenal, nawa umeli, ni nama cari, utek nama nama mu ini nanti divisi. Asyik. Siapa makai? Nawa suami, kuna mana mengelak perilaku, nenek buku tulen nanti mutu keluar.

Papila leri va ku ikhe famba rona eka madambu ya sikurana montla mengisa register FM ri tshame kahle hi ndlela leyi ri perile mahashi na vayingiseri ni seswa malembe ya 37 ni na nkinga ikulu swinene mina ni makhelwani loyi a lavaka ku pfuniwa eka makhelwani wa mina ku ni kokwani lava va holaka mudende lava va tshamaka na n'wana wa sesi wa vona va nga n'wi teka a ha ri ntsongo loko vatswari va yena va lova kokwani lava a va zangi va va na nkate kwa ku vana vana lava va nga va vona boti i munhu wo dzaha swidzidziharisi a ngo va nkulu kambe u na 35 wa malembe boti i xanisa kokwani laha ni nga na ku hleketelela leswaku swi nga va swi kha si swi fikelela eka timhaka ta masangu rin'wana ra masiku loko ni va ni va vhakerile va tlakuka a ku ri na ngati exiketeni xa vona laha ni nga ti vutisa swo tala hi ku tanihileswi malembe ya vona ya nga mali ya nga vo 76 ku ri ku humelela yini kambe ntiyiso a ni wu kumangi boti a hamba ambeyetela kokwani malembe ndzhaku a va tekela mali ya mudende laha loko yi nghenela a va n'wi yimelela sweswi u tshama ro bahuwa loko va n'wi hlamula a va rhuketela no tirhisa nhlamba ni endla leswaku ni ya va pfuxela kambe masiku hinkwawo loko ni ya a va lavi leswaku ni famba naswona va vonaka va chuhile ni ringetile ku vulavula na vona kambe swo fana na kwala a va vuli nchumu kumbe a va vuli ntiyiso loko ni ya kuma na swakudya ku ri hava swi tikomba a haya mahlweni a va tekela na mali ya mudende ni kombela ku pfuna vayingiseri ni pfuneni ni ta kota ku pfuna kokwani mbilu ya mina ya vava swinene mingisa ra mina makhamarito a papila eka madyambu ya siku ra namuntlha papila ra hina namuntlha a ri lo leha kambe epapila ra mahlomulambilu papila ra ku twisa swinene leri va ku ri kha ri lava mavonelo ya n'wina mingisa rajisara fm sesi wa hina va va kha va hi tsalela papila va va kha va hlamusela kahle ku sesi va malembe ya 37 lava nga na nkingha lava lavaka mavonelo ya n'wina mingisa mina va hlamusela ku ri va na nkingha lava lavaka ku pfuniwa makhelwani wa vona lava hlamusela kahle ngopfu ku ka makhelwani ku na kokwani lava va holaka mudende lava tshamaka na n'wana sesi wa vona loyi va nga n'wi teka loko a ha ri ntsongo loko vatswari va yena va lova va n'wi kurisa lava hlamusela kahle ngopfu ku kokwani a va zangi va va na nkateko wa ku va na swihlangi leswi nga swa vona kambe va teke luya va n'wi kurisa tanihi wa vona lava hlamusela kahle ngopfu ku boti i munhu loyi a dzahaka swidzidziharisi a ngo va nkulu kambe u na malembe ya 35 lava hlamusela kahle ngopfu ku boti i xanisa kokwani laha sesi va hleketelaka leswaku i nga ku se swi fika na laha a va xanisaka hi timhaka ta masangu lava hlamusela kahle ngopfu ka rin'wana masiku loko va va kha va vavhakerile kokwani loko va tlakuka va vone ngati exiketeni xa kokwani lava nga ti vutisa swivutiso swa ku hambana na hambanana tanihileswi kokwani va nga na malembe ya 76 kambe i ntiyiso a va zangi va wu kuma lava hlamusela kahle ngopfu ku malembe ndzhaku boti a hamba ambetela kokwani a kha a lava mali ya mudende leyi va yi kumaka kambe loko se va sesi va nghenelela na vanhu va nghenelela kokwani a va tlhela va va kha va n'wi yimelela na tshembaku a ku ri kumbilu ku vava va ku n'wana sesi kambe ke va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri sweswi u tshamela ro bahuwa laha kaya laha loko va nghenelela a va rhuketela a tirhisana nhlamba lava hlamusela kahle ngopfu ku ri sesi va ringeta ku va va kha va pfa va ya pfuxela kokwani kwalaha na kwalaha loko va swi kota kambe loko va fika le kokwani va vonaka va chuhile naswona a va swi lavi leswaku sesi a famba lava hlamusela ku va ringetile ku va kha va vulavula na vona kambe swo fana na kwala ntiyiso wona a va wu kumi eka kokwani lava hlamusela kahle ngopfu ku loko va ya le ka kokwani va kuma leswaku na swakudya ku hava lava ti vutisaka ka ku humelela yini boti a nga lo tlhe a tlhelela endzhaku ya ku va a kha a se a teka mali ya kokwani ya mudendeki lava hlamusela kahle ngopfu mingisama ku va kombela ku pfuniwa kusuka eka n'wina vayingiseri va hina kwala hubyeni va twa mavonelo ya n'wina ku va va pfuna njhani vakokwani tanihiloko va kha va na nkingha ya ku fana na leyiwani kumbe vonelo ra n'wina hi leri nga fikaka ri cinca swin'wana siritani mingisa ra mina hi rona papila leri mina n'wi nga ta hi kha hi famba hi rona eka madyambu ya siku ra namuntlha eka 060-8875-942 a hi tsimeni ya kuma risimu leriwani loko hi vuya mingisa ra mina ta hi kha hi twa mavonelo ya n'wina ku ri hi va pfuna xinjhani kokwani va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku va ringeti ku va pfuna emalembe ndzhaku kambe kokwani a va tlhela va va yimelela kambe lexi chavisaka eka nkarhi wa sweswiwani hi leswi sesi va swi vonaka tanihi makhelwani mi nga ri va leswaku va makhelwani
a vona swilo swa ku hambana na hambana loko hayi mani munhu loyi ni hanyaka na yena a nga ha hlekeleli masiku lama munhu loyi i tshama a nga tsakanga munhu loyi i tshama a kha a vabya i swin'wana swa swilo leswi hi nga swi vulaka mingisana mina kambe ke a hi tshimeni ya kuma risimu leswi kahle ngopfu eka Saul Ximambu a ku a hi dyondziseni vana va hina hambi wa nhwana hambi wa jaha ku va va kha va kula va va vanhu va vutihlamuleri Saul Ximambu nyandza yeyo ri perile.

0: impela vakunyanza ye yo risimela risika kahle sinene eka sol xivambe mingisarajisara fema kumbembiri nkomba timinetse kumbe kahle awara liya kunga awara ya khume nam amukena kambe mingisara mina hi le hubyeni hi tichukachukiwa kona kwala hinkwato timhaka kambe ke hi famba na n'wina kahle swinene eka 060 887 5942 mi ri cini papila mingisara mina leri va ku ri kha ri teka n'wina kahle ri lava mavonelo ri lava switsundzuxo kambe ku ri papila ra mahlomulambili leri va ku ri kha ri twisa kahle swinene mingisa mina kambe ke hi va hi kha hi khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakunkwaku lomi va ku mi kha mi ri kona 060 887 5942 all right ni kuma kahle mingiseri wa hina van'wana kambe kume muhaxi na vayingiseri minjhani gezani kwala mina ni vona onge ni nga pfuna so famba ka social workers va ta va na right yo pfula case hi ku yimela gogo investigation yi ta revila swilo hinkwaswo leswi mi hleketaka swona i ntiyiso ngopfu n'wina all right va ku n'wina a mi nga swi voni but miangele yi nga rhumiwa hi xikwembu ku ta pfuna gogo please do just do that swa twala swinene va va kha va khumba kahle ku timhaka hinkwato ma-social worker loko yo nghena himpela ya ta kota ku va va kha va kota ku pfuna kokwani 060 87 5942 ra n'wina vonelo ri tshamisikwini kuma kahle mingiseri van'wana kambe ri perile n'wa wun'wani papila ra sesi ra vava swinene himpela kokwani va nga va kha va xanisiwa hi timhaka ta masangu leswi tlhelaka swi vava i ku tlhela va tekela na mali ya dende swakudya loko a swi ri kona a va ta va kha va ri na swona kumbe mali loko a yi ri kona swakudya a swi ta swi kha swi ri kona kambe hikwalaho ka leswi swi va ku swi kha swi humelela hi swona swi va ku swi kha swi endla leswaku na swakudya swi va swi nga ri kona swa tikomba ku boti hi yena a va ku a kha a xanisa kokwani hi siku na siku 060 87 5942 mingisa mina ra n'wana vonelo ri tshamisekwini ke ni vona nkandziyiso wu vhetaka wu hi pfulela kahle nongonoko hi ndlela leyi
1: un'wana nhlokomhaka hi le ku yi tweni hi le ku yingiseleni hi sesi kokwani va na problem shame a va na problem yin'wana yi kulukumba ngopfu ene mfano waloye leswi a dzahaku swidzidziharisi i le ku swi endleni swa ku zumba a kha riparipa kokwana ene vakhegula va na xihundla xin'wana xi kulukumba ngopfu a va vuli timhaka hambi va ri karhi va tikeriwa ku chava ku khomisa i ntukulu va kha va endla swo huma ndleleni eyi mhaka leyi ya vava leyi boti waloye i la ku yiyisiwa amaphoriseni n'we sesi hi ku mi swi vonini mi va vhakerini kokwani i miceka ya vona yi kumeka yi ri na ngati ngati ya mukhegula yi ta hi kwihi i le ku vatirheni ka vaxumi mfano waloye ene loko va za va mi khomeleta ku n'we mi kota ku tlela kwalano va lava ku a nyuma a nge swi endli swilo leswi a va endlaka swona hi mhaka ya ku n'wina mi ta va mi ri kona waloye mfanele u lava ku khomisiwa na ma-social worker va kona mi yisa na le ma-social workeni mi ya mi ya n'wi report-a kona ene loko mi yini ama-social workeni a va zi va vula va ku manimani i hi byele ku mi to vona va ku humele loko va fika va chekacheka kwalaya va vutisa mukhegula ku va tshamise ku yini swi ku yini va ve za va wu boxa ntiyiso a swi nga pfuni nchumu ku mukhegula a zumba a kha a hlakatiwa hi xihlanginyana xi famba xi kha xi n'wi zahela mbangi xi ta xi ta n'wi hlakata ivi ku miyeriwa ku ku wiki ku nga vuriwi nchumu ko lava ku tekiwa goza ro ya ama-social workeni kumbe amaphoriseni i mavonelo ya kokwani wa xingwavula ka xihosani nkomu
0: ni khensile mana mina hlayisekani swinene 060 87 5942 mingisara mina hi rona papila leri hi va ku hi kha hi famba hi rona eka madambu ya sikra namuntlha leri va ku kha ri suka kahle eka sesi lava va nga makhelwani wa kokwani mingisara mina lava ka kha hlamusela kahle ngopfu ku ri hayi va va kha va tshama na ku vona kwalaha ka makhelwani lava va ka kha hlamusela kahle mingisara mina ku swa tikomba kokwani ku na leswi va ku swi kha swi humelela tanihiloko va kha va tshama na n'wana wa sesi wa vona lowu va nga n'wi teka a ha ri ntsanana loko vatswari va yena va va va hundza emisaveni kambe ka nkarhi wa sweswiwani va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku boti na malembe ya 35 lava hlamusela kahle ngopfu ku hi yena a va kha dzahana swidzidziharisi kambe lexi va ku xi kha xi vava mingisa ra mina ku va na ku hleketelela sesi leswaku boti a nga kha xanisa kokwani loko swi ta ngopfu ka tlhelo ra swa masangu lava hlamusela kahle ngopfu for mingisero ya mina ku ri kokwani malembe ndzhaku a hamba a vambeyetela a va tekela na mali ya mudende kambe ka nkarhi wa sweswiwani mingisero ya mina sweswi va kha swi nga tshamisekangi hi ku loko va va kha va va vhakela kokwani na swakudya va va kha va nga ri na swona naswona loko va kha va va vhakela va kuma leswaku kokwani va tshama va chuhile laswi kombaka ku himpela ku na swin'wana leswi va ku swi kha swi ri kona kambe va va kha va khumbe hi mhaka yin'wana sesi eka papila ra vona va va kha va khumbe leswaku ku ri n'wana masiku lawa va vhakerile kokwani loko va tlakuka fika va vona ngati esiketeni xa vona loko va va kha va tlakuka kumbe swimbalweni swa vona loko va kha va tlakuka lava hetaka va nga tivutisa swivutiso swa ku hambana na ku nga ku no humelela yini tanihiloko kokwani va va kha va ri na malembe ya 75-76 lava ka kha hlamusela kahle mingisa ra mina ku ri swa tikomba ku hinkwaswi kona swin'wana leswi va ku swi ri kona loko va ringeta ku vulavula na kokwani kokwani ntiyiso a va vuli ku ku va kha ku humelela yini naswona va va kha va swi tsakela hi mbilu ya vona hinkwayo ku va va kha va kota ku va va kha va pfuna kokwani va lavaka switsundzuxo swa n'wina mingisela wa mina eka madyambu ya siku ra namuntlha ku ri va swi humisa ku yini va yi endla njhani mhaka loko yi tshame hi ndlela leyiwani va va pfunepfunisa ku yini kokwani va nga va kha va va pfuna xinjhani kokwani ntiyiso a kokwani a vele ku vule ntiyiso nga ku timhaka ta ku va kha va chavisiwa a yi tivi nga ku timhaka ta ku twela vusiwana n'wana wa sesi wa vona hi ku vona va nga sala va n'wi kurisa tanihiloko vatswari va yena va nga ri kona kambe i xiyimo lexi kokwani va nga ka xona eka nkarhi wa sweswiwani va lavaka mavonelo ya n'wina ku ri va yi huma xinjhani mingisela mina va swi endlisa ku yini eka xiyimo xa ku fana lexiwani hi ku va ya va ya va ya pfuxela kambe va nge tshami na vona loko va tshame na vona kokwani a va swi lavi leswaku na sesi va famba swi tikomba himpela ku na ku chava loku va ku ri kona leswi swi hetaka swi va swi kha swi endla leswaku va chava kumbe va nga swi tivi ku va fanele va va kha va kota ku va pfunapfuna xinjhani va lava mavonelo ya n'wina mingisi ra mina eka 060-887-5942 kuma kahle mingiseri wa hina eka WhatsApp va ku ri perile un'wana papila ra twala swinene swa tikomba ku himpela kokwani va le ku tikeriweni naswona va va kha va chava ku pfula xifuva swa wona va humesa timhaka leti ti nga xifuveni kambe va va kha va ehleketa leswaku va nga va kha va chavisiwa hi yena walowo tirhisa swidzidziharisi swa tikomba ku kokwani a va hlayisekangi lava nga kona a hi koteni ku pfuna kokwani hikuva hi kha hi landzelela va xinawu va nga fika va ala kambe loko na va xinawu tlhe hi khumba vanhu lava va ku va kha va ri va swa rihanyo va ta swi tiva ku va va pfunapfuna xinjhani kokwani va nga heta va endla ti-test va kuma ku ri swi na ntiyiso ku fika ku waloye i fanele hikuva a kha a ya pfaleriwa a ti tshamela ekhotsweni a ku ri Caswell Mkhavele khensi swinene but Caswell ehlayisekanga.

0: 7.59 kuma kahle riqingo rinwana kambe leri va ku ri kharing kena la ri perile na maamke
1: ntsakuma
0: hey papa mfukile
1: ana mfukengo mwana mzombeli
0: ezombeli swinene khensile
1: ana karana twala ka ten
0: mo ngetela nyana ritunyana ri ya henhla swintsana
1: ntsakuma hin'wana hi leyi mhaka lowa makhelwani mhani lowa makhelwani a suka tlakuka a famba mindzuku kunene a ya ka ma-social worker ni kwala ka muganga wa ka vona loko ve ni ku na tliliniki yin'wana yin'wanyana yi ta ma-social worker a yi a fika ndlala mhaka hinkwayo kwaleyi loko a fika va ndlalela xitori hinkwaxo ma-social worker ma fane ma tlakuka ma teka moka yena a sala le tliliniki mhani va ya le va ya va ya teka mukhegulu loko va fika va teka mukhegulu lava ma-social worker ma swi tiva ku va ta fika va va nghena njhani va fika va va teka le loko va va teka le va famba na vona a va fika loko va fika le va ta kuma makhelwani wa kona a ri kona leswi vulaka loko va za va khomeleta makhelwani loko a ya ku va pfuxeleni va nga swi lava ku makhelwani a famba va swi tiva ku va endliwa yini and then loko ma-social worker ma fika ma va fox va fika va va tengisela le mutini ve nge vuli ve nge vuli na nchumu loko va ta va chava nyankhandi va vona a va le a tliliniki va fika va byela ma-social worker va va ndlalela history hinkwayo na tingati teto va tivuka se va ku a ni kombela ku mi va landza le amutini mi fika mi va teka mi vuya na vona la tliliniki loko va va te loko va va landza le va fanele va fika va byela ku va hi famba hi teka vanhu lava vakhegula va nga pfula na vakhalani hi fambe hi va koleka va ya va ya tlhaviwa night yo kambe masiwani kumbe va ku night ya mukhuhlwani kumbe swin'wana va swi tiva ma-social worker ma-night va ta byela njhani se va za va n'wi byela na lowa jala ku ha hi ta tlhe hi va vuyisa a va nga ta vuya hi taxi hi ta va vuyisa hi mukhuhlwani a nge voni a nge hleketi nchumu se loko va fika leve va tekisana na makhelwani va hlamuseta va hlamuseta va ta boxa xitori hinkwaxo loko va boxa xitori hinkwaxo va foyinela vhele maphorisa maphorisa ma fikela kwale ka ma-social worker va fika va twa history hinkwayo leya loko va suka vona maphorisa ma-social worker va ta fane va tlayini loko va tlhelisa mukhegu va tlhe va fika va n'wi byela ku mi fanele va ku a hi khensile hi va wisile kokwani and then xana hi ku kota ku ta vhele leyi a ni vuse va ta va boxile tihistory hinkwaswo hi ku kota ku hi ku va fane va masiku lama va feri palo n'wana hi mhaka tinyawupe leti va ti byaka loko maphorisa ma fika ma ta va ma te ma ri na xitatimende hinkwaxo hi vitalo bya xona a ni va ta va fikele kwale aka ma-social worker va fika va teka history hinkwaxo xitatimende hinkwaxo ka mukhegulu ande mukhegulu ve nexihumu va ta hlamusela hinkwaxo swi vula ku va lava ku rhuriwa ndzwalo vo ka va nga tiku ndzwalo lowu va ta wu rhurira njhani swi vula ku i va tshembise ku va dlaya ku ri loko mon'we leswi ni mi tele ene ve nge vuli se mara loko vo ndlisa sweswo maphorisa ma teka xitatimende le ka social worker loko va ya le mutini va ya hi ku khoma va ta va va tirhe ntirho wukulukumba
0: ya twala pa
1: mina ni ri ma na ha twala
0: ya khambi twa swinene
1: lo mina ni ri makhelwani lavawana ni xikwembu a xi vangetelele masiku ya ku hanya
0: amen
1: va nga pfuni mukhegulu lavaya ntsena a va veki tihlo ka makhelwani makhelwani un'wana na un'wana va ta a va pfuni vo tala va nga dzeni ku hi mukhegulu a va pfuni na lavan'wanyana
0: Rangwina bonele re tshamse ku ine mengsarmene ka madambi ya skrana montla me kamari to papila re lava mabonele ya nwina kuna nkanzi iselo ba kuri konala
2: ayi ayi mashi sisitsaka mwanwe hey ya twala hloko maka yo vava yivava ithi chavisa yo hundana ku chavisa hambi nto yo yila hambi nto yi ku hela ka misava ni switivi nto yini mashi I follow around John Ro and like Aza Aya Aya Aya and La Sele Kakokwani and the Vavla like Vana 70 Malembe Man one more Talango. He says, Sagin Tan Comela Lugurik and Tracy Ritrakas Amuin Nobulaku. What Sakisa Yin in Chinisham with Saksaku Kakokwan. Ku hlaya ka miyingiseri lava nga huma loyi a lava ku tirhaku wanyana even if ku nga ri community liya yo va vanhu va ta va tele hi ku i ta vaviseka ngopfu ende ma swi tava ku nawu wa tiko ra hina wu ri yini wu ri ku nga tekiwi nawu wu vekiwa emavokweni ya hina ku ri hi ku ho loko va ta n'wi khoma kuva leswi ya ku va tsandzini mi ta twa va ku i hume hi bay a thaya tshama na kokwana a va endla nsele mi yisa loyi leswi a swi ndlaku i hlolela misava swa yila i se swi tsaki ma tiva swilo swin'wana leswi hi swi endlaka ezevana hi ta biwa hi xikwembu xi nge he rivaleli xikwembu amisaveni na kwale matilweni xi leswi hi nga ku swi endleni ku va va n'wi kurisa a va nga n'wi kurisile a va nga n'wi kuriseli ku a ta va a va pfinyana twanani 70 ni xo ku no vona va ha voni kahle swin'wana na swin'wana sweswi a swi endlaka u ti endlela yena ncini xi n'wi tsakisaka ka mutswari i mutswari phela kokwani va lava hiva va nga endlaka na mhana yena va va kona namuntlha loko va n'wi teka va n'wi kurisa a va n'wi teka va nga n'wi thumbi a va n'wi teka va swi tiva i n'wananga a folelerise va rindeleta va rindeleta hayihayihayi va rindeleta va va swi hleketa loko va kha va swi dzaha swileswi a khomiwi a ya tshama xitokisini ende misa loyi a nga ha fiti na bile a nga ha fiti ku wuya a ta ya tshama kwale va n'wi teka yisiwa tirhiyeta a ri kwale xitokisini va kona vanhu lava kotaka ku hlayisa vanhu vo fana na mfalo lavo foleri va bavize swi fika laha hi se swi tsaka swa chavisa kokwani mani ko va ku a ni sisi vo ehleketelela mara na loko ko va ku ri swona exi swa chavisa mani ni twana loko ni swi yingisela ni yingisele nhlokomhaka leyi mara laha ku nga fika ku ni vava hikwalaha ku va voni na leswi ni nga ta ka ni nga swi vuli laha aka mpahla ya kokwana ha ha ha a va teki kokwana hambi kokwana va zama ku swi tumbeta va ala a va va teki hi nkanu a va va tirhiseli nkanu vakulu va ta ze va vula ka vanhu i ndla hi misa leyi hei wa delela ende wa hi poyila hina hi nga vana hi ringanaku na henyana wa hi poyila vakulu ngopfu 70 hi sesitsa i cini xi n'wi tsakisaka ka mutswari mara hi tanga ta heti kona i chava yini ka tanga ta yena a khomiwi a nga ha vuyi
0: ni khensi swinene buta mina hlayisekani khomoti mina yitshembingisara mina kha hi tsimela kwele ka awara liya ku nga awara ya 10 kambe ha ri ka awara ya ku sungula ra n'wina vonelo ri tshamisekwini makamarito papila leri va ku ri kha ri suka kahle eka makhelwani musamariya wa musa lava nga hetisela kahle papila ra ku vana na leriwani lava va ku va kha va ri na ku vilela hi leswi va ku swikha swi humelelela kokwani kwala ka makhelwani kambe kokwani ntiyiso a va swi le ku vuleni naswona a va le ka swona ingaku va na ku chava loko va ku kha ku ri kona ku va va kha va heta va va kha va vula ntiyiso wa ku fana na lowani 060-887-5942 a hi kumeni kandziyiso
2: riperini riperini perini karinda riperini ndzi nhlokomhaka hi twa nhlokomhaka leyiwa leyi vavaka hi nyaku ya ka mina loko swi nautini swivula buti i khala ka swiendle i khala ka swiendle swa kokwandla kokwanisele kokwa vanhu va tiko ra na mali na vona vakhegula a va vuli problem ya vona a va vuli na vo tala va swi endla vakhegula na vatukulu va vona ende a vakhegula ntsena swi nangutini va mhani masiku lawa va swi ya swi twa kwale ti ka radio kun'wana na vona ku va swi endla va mhani se a ni ku i ri kokwana a va hina vantshwa a hloniphini vakokwana ku zeya tlena kokwana a swi tshamisekanga va ndzukwana nkulukumba matlhika xikwembu sweswo swiendleko swa yena swi nga fambi swa yena vutomi ya lona endla sweswo mina hi ku ya ka mina a ni ku matiko hinkwavo loko swi ri so a fane ku va na nkarhi lowu vakokwana hinkwavo va hlengeletiwa vakokwana va dyondzisiwa hi milawu leyi ya vakokwana va chanisiwa vatukulu va tsha va vula ka ha ri na nkarhi a fane vakokwana lava va dyondzisiwa a fane vakokwana ku kumeka nkarhi ku va na masiku ra vakokwana ene masiku lava na masiku ya ku tlangela vakokwana ku hava se mani ku matiko man'wana na man'wana a fane hambi va hlengeta vakokwana va dyondzisiwa leswi ni vandlansele i va vatukulu va vona vatukulu va vo kota ku khomiwa phela kokwana yimelela ngutukulu kokwana kokwana n'wana n'wana i mina ntukulu wa yena a nge boxi xihundla ni ri ni ri buti na yena a nge ndli kahle a va ti goza va ya ka social worker ni va ya maphoriseni va pfula case makhelwani ni vona ri tani buti makamu
0: i khensi swinene buti makamu hlayisekani entiyiso mingisa mina 060-887-5942 meridian papila impela va kha tise kahle ngopfu eka hubyeni kumbe ehubyeni eka nongonoko wa telembilwini hi va hi kha hi tsimela kahle ka awara ya 11 kambe ke ha ri ka awara ya ku sungula ku lwisana ntsena swiminetana kambe ke ra n'wina vonelo ri tshamisekwini va pfuna xinjhani kokwani swa tikomboko himpela swi kona leswi va ku swi kha swi humelela va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisana mina ku kokwani na loko se kumbexana makhelwani va va vhakerile va tshama va chuhile swi tikomba ku himpela ku na leswi va ku swi kha swi ri kona lava tlhaka va hlamusela kahle ngopfu ku na loko va va cheka swakudya va kuma ku swakudya ku hava ku ri kokwani va hola kokwani vana va hola mudende wa vona kambe ku va ku kha ku nga ri na nchumu nga swi vutisa ku ri boti a nga a kha a teka mali kumbe loko va xaveni swakudya a teka a ndla swin'wana i nge swi tivi mingisana mina kambe ka nkarhi wa sweswiwani swa tikomba ku himpela swi kona leswi xi va ku swi kha xi humelela eka kokwani kokwani va tshama va chuhile hi n'wana lowu va nga lo n'wi teka va n'wi kurisa kambe ka nkarhi wa sweswiwani va va kha va hlangana na xiyimo xa ku fana na xexo loko ni nghena kahle eka WhatsApp mingisi ra mina ni kuma kahle mingisi ra wena kambe lava fambaka na yena kahle ri perile na vaxumi se sindzaki papila ro twisa vusiwana swinene kokwani swi tikomba va kha va nga swi tivi ku va fanele va pfuneka kwini swa ndleka waloye a kha va chavisa hi siku na siku ku ri va nga heta ntiyiso walowo wu nga humeli ehandle se leswi va fanele ku va kha va swi endla sesi a va vhakeli ma-social worker kumbe manese lama va kuma kha va ri kona kusuka etitliniki to karhi va ta kota ku va va kha va heta va va pfuna hi mhaka leyiwani hi ku loko ku va kha va nghenelele va xiphorisa plus manese vumbhoni va ta hatla va byi kuma hi ku va ta hatla va va kha va kuma ndlela ya ku va va kha va heta va vulavula na kokwani kokwani ntiyiso va ta vula swa ndleka va va kha va chavisiwa va fikani va hlamusela kahle ku ri vona va nga mi tshemba naswona mi ta kota ku va va kha va kota ku va pfuneka naswona waluya i ta hatla a va a kha humesiwa ku ha lexi a nga ta xi endla lexi va ku swi kha xi humelela ka vanhu vo karhi vo tala hileswaku va va kha va chavisiwa va byeriwa ku ri va ta tekeriwa vutomi bya vona va ta hisiwa tiyini ku ta ndliwa yini yini i nga kuma ku na yena buti waloye i va a kha a endla sweswo eka kokwani ku ze ka nkarhi wa sweswiwani va tshama va chuhile naswona ka ku a va swi tivi na vona kokwani ku ri na hambi swi va swi ndlise ku yini ntiyiso wu ta heta wu va kha wu humela ehandle Ni kensis nene mingi sarame na kubayika efamba na mwuna kathle 060-887-5942 iba funa shinjani kukwani kuna nkanzi yisora
3: jani kukwani
4: aye sesma umane sesma umane lani na siro lo lesu nisubona kula afsika ashe kuku kukwela batsama barneshi kube kutshama na swihlangi kwalano cause bafana va le karateni swilo leswi swi va swi humelela namuntlha ku nga va swi swa ku khale swiolo swi va swi nga vheli va nga swi voni vomakhelwana se loko ku kokwana a ku na munhu loyi a tshama na yena ka vana va yena lavakulu or mutirhi a va endli ku va teke kokwana yo tshama kun'wana kuka swi ta fika la mufana lona a ve ka mi pfukela matimba a va ta endlela swo tala ka mukhukula loyi se kombela yi va hi swi vona sweswo se ku ku as a community ku endli ka yini cause na vona vanhu lava va va pfuna ngopfu va fana lava va le ku va rhumeni mati tihunyi swin'wana na swin'wana ku va kote ku dzaya tinyawupi leti va ta vuya va ta karhela vanhu vakulu se a va endli ku va teka mukhegula loyi a tshama somari kuma va mubase care ku ve hi swilo swi helaka sweswo and ni vona ngaku swi ta va kahle sweswo
0: ni khensi swinene mingisero wa mina hlayisekani ndhari wa timinetse hi sumela kwele ka awara liya ya 11 ra n'wina vonelo ro tshama siku yini 060-875-942 vona riqingho leri va ku ri kha ri nghena laha ri perile na maamukela ka Jisara FM Jisara FM na maamukela a mi tweli kahle mingisero wa mina mi nga ngetelanyana volume hi ta kota ku twanana All right. 060-887-5942. Mungatle mi ibertu mwana kambe. Ega 060-887-5942. Mungu saramina arisunga kahle. Ega nangono kuwa tele mbiluini. Rangu inabonelo tamse kuina. Bafuna funa shinjani kokwani. Danilo kumakelo anba itisele kahle. Maka ya kufana liwan. Shaka ala mungu saramina kufana wa makelo. Andesu wa kusikasi idondisa kuina. Wohanya na wa makelo. Andesu na nkoka sunele. Ai kumende tlingo na. Riperi lena maamke. Aye DJ. Mifukili. Fuki, let me go around with a tala cooler snail. DJ, my kamait. All right, Minga, there is a full meet in the thing, and I speak at an eye. Good to come to Ali. All right, it can see. All right, 060-887-5942 Ming Saramina. I come in and can see so Louisa Kakashega or Yakuet say.
5: Aye, Mashi, repairily. Makale impela yi lava ku dyondzisiwa hina vakokwani laha mina ni tshamaka kona muhaxi xitori lexi xi tshame xi humelela aka mhani na n'wana mhani loyi a va ri na vana vambirhi buti lonkulu na lowu ntsanana se buti lonkulu a vulaku heyi phela n'wina va makhelwani ku na 1212 va ya va ya vutisa mukhegula mukhegula ku va n'wi hembela n'wana wa mina va n'wi hembela a nga ndli swona sweswo buti wa kona karhi a vula ku impela hi swona loko se ku ya makhelwani a ripotele exiphoriseni maphorisa va ta a fika ku va n'wi hembela n'wana wa mina loko se maphorisa va sukile a sala rhuketela makhelwani luya a valavulavalavula mara muhaxi yima ni ku byela siku leri se mukhegula va nga karhala hi ku tirhiwa hi n'wana wa vona wa rikotso ivi va ala leswi a vula swona va ri vambirhi kwalaha ndzeni ivi a va ba a kha kandziyela matihlo lama ma humela handle a kandziela a lava leswi a lavaka swona n'wana ntsanani n'wana wa vona ivi va hela va ya xibedhlele Khensani va hela va famba va ya tshama ka n'wana wa vona wa xisati lava nga va lovela kona matihlo ma humini va karhi va kaneta va karhi va kaneta ku hi yena hina hi nga sala loko va lovini hi vona hi mitirho ku na switandzhaku muhaxi na sweswi wo famba a karhi a famba na switarata leswi i hlangane nhloko hi mhaka ya ku tekana na mhani wa yena swa yila muhaxi inkomu i kokwana Joyce kwala ti-A
0: i khensile kokwana Joyce tidyondzo ta kahle impela 0608-75-942 timinetse kube kahle awara ya khumen'we a hi tsumeni ya xavisa miyingisela mina loko hi vuya hi ta ya mahlweni na ku va hi kha hi twa ku mavonelo ra n'wina ri tshamise ku yini hi va pfuna njhani kokwani na makhelwani lava nga hi tisela papila eka madyambu ya siku ra namuntlha ku kokwani va heta va kota ku pfuneka masiku nga rivali miyingisela mina ku ri vakokwani va heta va chavisiwa kambe va heta va chava ku va va kha va humela ehandle hikwalaho ka ku chavisiwa ka leswi va kha va byeriwa swona kambe ke ra n'wina vonelo ri nga fika ri cinca na ku va kare hi pfuna ku kokwani hi va pfuna xinjhani riperele
3: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku pfaliwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

Per simrel kasuka kahle ka Dr. Thomas Chauke mengsamir ba kumba va kumenhla no timinetsa kube kahle awara ya kumenwe eka madam ya skrana montlana amkena kambe hinkoku nkakulamba kumkhamer kona na vula nkambe cake we are the voice of the nation ifika fika enkwa kumengsara sa FM lamba kumkhamer kona ngoma kumkhamingsala mloti wisela makaya kensa sinene wingsela zanguna zamakwena ngoma kumkhamingsala kahle mengsara mina mera amintirweni a hitira tirene mengsara mina mina nkwa lambda nwina mingisela mina vakum coming sala mina magonzeni ya ku hamba hambanana eka spanza mananga swa ku hamba hambanana ikhensa sinene kuba mlange kahle Jisara FM a hi chaileni vukheta papila ka hari rona mingisamela lere vaku ikha famba hi rona eka madam ya skrana montla lere vaku ri khari khumba mahungu ya ku vava sinene mahungu ya kokwani ri perele mahasi na vayingiseri ni sesi wa malembe ya 37 ni na nkinga hi kulukumba swinene mina ni makhelwani loyi a lavaka ku pfuniwa eka makhelwani wa mina ku ni kokwani lava va holaka mudende lava va tshamaka na n'wana wa sesi wa vona va nga n'wi teka a ha ri lontsongo loko vatswari va yena va lowa kokwani lava abazangu ba vana nkateko ku vana vana lavanga va vona boti i munhu wo dzaha swidzidziharisi a nga va nkulukumba kambe u na 35 wa malembe boti i xanisa kokwani laha ni nga na ku hleketelela leswaku swi nga va swi fikelela eka timhaka ta masangu rin'wana masiku loko ni va vhakerile loko va tlakuka a ku ri na ngati exiketeni xa vona laha ni nga tivutisa swo tala tanihileswi malembe ya vona ya nga ya 76 ku ri ku humelela yini kambe ntiyisa ni wu kumanga boti a hamba ambeyetela kokwani malembe ndzhaku a va tekela mali ya mudende laha loko hi ri nghenelela a va n'wi yimelela sweswi u tshamela ro ba huwa loko va n'wi hlamula a va rhuketela no tirhisa tinhlamba ni endla leswaku ni ya ni ya va pfuxela kambe masiku hinkwawo loko ni ya a va lavi leswaku ni famba naswona va vonaka va chuhile ni ringetile ku vulavula na vona kambe swo fana na kwala a va vuli ntiyiso loko ni ya ni kuma leswaku na swakudya ku ri hava swi tikomba a ha ya emahlweni a va tekela na mali ya mudende ni kombela ku pfuna vayingiseri ni pfuneni ni ta kota ku pfuna kokwani mbilu ya mina ya vava swinene mingisara mina ka ri rona papila leri hi va ku hi kha hi famba hi rona eka madambi ya siku ra namuntlha sesi va hi tsalele kahle pahlepahle papila mingisara mina leri va ku ri kha ri khumba vutomi bya kokwani lava hlamuselaka kokwani a va zangi va va na nkateko ku va na swilangi leswi nga swa vona kambe loko sesi wa vona valova va hete va va kha va ya teka buti tanihiloko vatswari va

Ebempela nikuma kahle mingisirwa yena vongana kambe lava famba kana yena kahle riperile na vashumu tsaki nwanwani na papila ra nwina ratwala sinene na tsemba empela mani va va khava kota kuva va kota ku pfuneka lava nga kona hi ku swa tikomba ku himpela kokwani va le ku hlangane na xiyimo swo karhi leswi va va ku va kha va hlangana naswona naswona va va kha va nga enelangi kumbexani ku va va kha va kota ku va va va kota ku vulavula hi swona mingisero ya mina ni va ni kha ni lava ku va ni lava ku va pfuna hi ndlela tihi kumbe tihi mi nga kota ku va mi kha mi va fikisela nambara ya mina all right ni khensi swinene mingisero ya mina ni khensi swinene mingisero ya mina va hi kha hi famba na n'wina kahle 060-887-5942 ni kuma kahle mingisero ya hina u nga nakambe ku riperini wa ximu wan'wana papila ri twisa vusiwana kambe lexi fanele ku va hi kha hi xi endla i ku va hi kha hi seketela kokwani ka nkarhi wa sweswiwani hi to hlamala kokwani va nga hadi kokwani va va luza na weit hikwalaho ka ku xanisiwa hi swihlanginyana leswi va ku swi ri kona hikwalaho ka swidzidziharisi leswi va ku swi kha swi hi komba kambe swa hi komba ku ri na vatswari loko hi vona vana va ha sungula swidzidziharisi va ri va ntsanana loko ho va tshika ku ta va na switandzhaku leswi nga ta swi ri kona malembe lama taka swi kahle ku hi khalima vana va hina swo ho sungula ho swi vona leswaku vana va hina va tinghenisa eka yini hi ku loko vo ze va nghena swiandleka swi heta swi tika ku va va kha va huma vonani ka nkarhi wa sweswiwani kokwani va le nghozini va xanisa hi n'wana lowu ka a nga ri ku wa vona na tshemba ku ri sesi va ta kota ku va va va pfuna a va tshinela ma-social worker va lavalava ku nga ku ri na xaka ra le kusuhani na leri nga ta ri kona kumbexana sesi loko ku ri ku va na ndhawunyana eka vona kokwani a va va teki va tshama na vona kokwani vutomi bya vona byi le ka nxungeto walowo n'wana a nga na milawu naswona a nga kurisa

vana lava ntsanana hi vona va tlhelaka va va kha va vavisa vatswari va hina loko va va kha va kula hi va hi kha hi kuma ku ri hi siya vana minkarhi yin'wani ku va hi kha hi sasiya na vakokwana wa vona kambe swi kahle kutanihi vatswari hi heta hi nghenelela hikuva swi vona ku ri masiku lama ku va kha ku tirha ntirho walowo wa swidzidziharisi vatswari va hina va heta va va kha va va lwa naswona kambe va va kha va tsandzeka vonani sweswi i va a ha ri ntsongo kambe i va a kha a xanisa kokwana wa yena va malembe ya ku tala swonghasi kambe ke a va koti ku va kha va pfuneka kokwani va xinawu a va ngheneleli waloye va komba example hi yena hi ku himpela swa tika leswi va va ku va kha va hlangana na swona kambe swo tani mingisa ra mina tsima kahle ya kuma kahle risimu leri va ku ri kha ri famba na yena kahle swinene eka madyambu ya siku ra namuntlha va ku thula Nesu kambe ke na tshemba impela mi ta mi kha mi hlayiseka hinkwakunkwaku 0607 579 42 We are the voice of the nation.

0: Siritana Ming Saramina Vaike Fambana Gunana Gambe Eka Madam Buyasikurana Multa Aikumin Bang Sirva in a Vambiri Bakuit Sela Eka Nangonoku Watelin Bilwini Minjani Moashi Papila Rase Siritua Rilesne Kambeke Bifika Riba Karitu Sabsuana Lokova Kabakumba and Gwasu Disi Man Baba Kuba Kavatanga Nasona and Gatibutsakure Maliam Den the Vele Iba Kaya Queen Hiku Baba Kaba Hola Sasusungas Kasuringeta Kukombisa Kuri Boti impela kuva ku ri yena a va ku a kha a teka mali ya mudende la swi pfumelaka leswaku va va kha va pfumela na swakudya swineneke ka tika laha handle kambe ke ho fane hi lwa na matimba ku va hi kha hi hlayisa vatswari va hina vakokwana wa hina hi siku na siku a ku ri swikalavito ni khensi swikalavito hlayisekani miyingisela wa hina va ku hetisela va ku ri peri na vaximi wan'wani papila hi ritwile swinene naswina ri fikere hi nyika tidyondzo ku kombisa ku ri ka tika naswona hi fanele ku va hi kha hi hlayisa vakulukuma va hina kumbe va mhani wa hina xikan'we na vona lava va kha va ha kula hi siku na siku leswi fanele ku va hi kha hi swi endla i ku va hi kha hi va nyika nkarhi wa hina hambi va hi kha hi tirhela kula a hi ti nyikeni nkarhi ku va hi fonela nkarhi na nkarhi na hambi wo vuya kan'we en'hwetini kambe i fika i tshama na vona va ta kota ku swi tiva leswaku ku na munhu loyi va nga ta n'wi tshemba hi xihundla xa vona hikuva swa tikomba ku ka mhani ka nkarhi wa sweswiwani a va na ku loyi va nga ta n'wi tshemba eka xihundla xa vona ni khensi swinene muyingiseri wa mina hlayisekani kambe swiritano hi va hi kha hi pfala kahle nongonoko wa tele mbilwini ni khensile eka n'wina hinkwenu mi nga veka kahle mavonelo ya n'wina na tshemba himpela mhani va ta kota ku va va kha va heta va va kota ku pfuneka hi ndlela ya kahle naswona va kota ku va kha va kuma ndhawu leyi va nga ta va kha va hlayisekile hinkwakunkwako eka vamhani wa hina lava hlanganaka na xiyimo swa ku fana lexiwani a swi hundleni a hi swi byeleni leswaku loko swilo swo va swi kha swi tumberini hi ta heta hi nga ha kotangi ku pfuneka kambe ku vulavula swi pfune swi vo tala hambi munhu o fika a ku i ta teka vutomi bya n'wina a nge zangi i ku mi chuhisa swisweswo kambe ke a hi ringeteni vomakhelwani va kona ku va va kha va kota ku hi pfuna titliniki ti kona ti-radio ti kona hambi va xiphorisa va kona lava nga ta kota ku va kha va kota ku mi pfuna a hi dyondzeni ku va hi kha hi sapota varhandziwa wa hina hi siku na siku hi va nyika ndleve va nyika nkarhi va hi kha hi twa ku ri va hlangana na yini i ncini swi nga mihleketeni ya vona kambe swo tani mingisamin khensile eka n'wina hinkwenu a hi sumeni ya nghenela hi nge siza hi pfala
1: Gazankulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mru